0: Kim, utat katenk aisik balat elebachich, lina kamatkeru, kahkwisa vehículos Verapaz.
1: Napalep ralalsk aho la tinta yo kepchak chik angelak chinah, kwan kepchak sa ste palep lak an is.
0: Abanan, lishra balikatramit aan hunelik.
1: Kwan hun lichabil honal chok akwe, renakta kub hun chabil ochochnan sa akwi la tepal.
0: Sa ste palep lak polo chik natyolali ak la tinta. Renaktak ikchius likatenamit.
1: Sa hun linajek parkuin na balikomon te ruk chishkuban kilish hun kabalep utlik atyink tanum tak.
0: Hunelik anebsh komon likik kyo la tinta, liak la tinta, lishchabil obresinkil litenamitain natikla arrin. Bojon kikin sali teléfono 3476-6115 utmalak ulanimako sali furgon azul natsakal chishkat li destacamento militar.

0: Grupera.
1: Choket sikbal khun li pelebal chich ak utmalak ak oksimpil sa vehículos berapasta tau lishtokbal anchikoktok